wede mana kan ege singene singe tamdana wini makan we wujangaga wini mama girba nanda makopta ni ya kai se le tujare se le bin habde ka habna kachibingti we banara dikertama yana nanda kusi ma tubidin luanga kusunde kusadi ma kusunde ma ya ka gelter bandal hey bang ya yibugudin we chaya ha ha

ramas cokwe Gabriel technicienam ga karenne ndassi woyo mambi siwur jojenen dum mojir tarje do be wojirim berje matoran du balum terum gais ko kanje kilam ya terum gulel dineje kar so ngane do drojo Lionel Nomengar ari ngana sisi matoran pere kula so made ndok ngana sisi mbay pa wato da kan kula rondu badu adlem kosgian sa sardo no amen.

Awoy Radio Diffusion Nationale Tchadienne Dokagloa CKD Menambisit Naji Kedobe Tumbang Kuboy Songan Kedoti Kutusu. Voilà, Naji Kedobe Niku Takagado Nto Tajilo Sol Tubola Naji Kedeta Niku Ngekon Vete Ade Kada Okrokos Gutumarang Niba Idania Petukungan Man Takabe Lakoku Ni Adi Petu Rakadoya biki chatu tikum kalabirte. Niba chadra balo kutume gidi mehe koku. Nabarna independence e chad ni tava. Najikati tani nge kombi tiku kada ukrokos kutumalanga tabarne. Message à la nation kata nasra ni tava. Najin tani nge kombi tati marechal ke chatu mahamati devi itno ni. Idana riva. Idana. Mabutubuka injirji yukombe tuko inyeko mandang kukade yegini ngako ngumalang yegini nini ndoto idodete ade nini kujudanga itege ni taba kade awarndu kujudanga itu tarobati bo tamiyadete nike konember na jejiku kujulari ne vurbebe pasiri Tele rido mabutubun tote ade warkum la sen. Warkum ade la wamutu de ya kadesini ba niku. Butu na enda kumun go koro ya. Digundurgani do kosna ya digundeng-deng. Ya barne kashido. Ba y coordination des associations de la société civile des droits de l'homme ni. Niku président ko dote taba y Mahamat Ndinga Jimbayi ni ta na naji te kronte. Idana yak majingai otoron yelngai ke kendan naji na tu mbana kos ke ke chat tad ne ni ban ya ne ron el ko tobol ngai nik president ya conseil associatif APLFT ba nik Ali Mamat Mbodu ni ni ta ba idana ndun nik ye ko be ne ten toni ara kad ron eli kem kos ke ke chat ge malang Nana gige dang lai da lai be. Bai to ni ba ni ku kodum bir naji jini au naji ke sen sen ke teta. Gig ni ngagra do buti yang ke sanggar ge. Na bar nai parci polici gini ade mam tu derid la. Ade e lagiri do ni ke biran bai ku butu bai to bai nji konvie François gige. Na re don te o. Kerang baik tau baik presiden ya CNDH ada ni ke belenggar larme jaku banin guna ni un naji ke tadu tu sen ada ni ke yan keleku soda komision nasional ya dura dalam gir jintiko ni belenggar jak larme jak ni tawa idalani ni majingai kadu ke degna yan de kuju dangai ni ba kadu ke baik Baik, najik ni te tante ni ne naida mamunda madu sini. Takbiran na ada ina raku tau ake te kum kelabir tia biya kecat te. Ni baik bina aku kong kut meh gidi meh entah. Ada lamara aku bo ke kembe ke njamin atla. Ndama tu. Adi plus de la nation tu kononi indam ke ke girka ke ke ndeng ndeng ke malang ke soda province ke ke ndeng ndeng ke chatte ke la malang ni na warden na camp plus de la nation no ade moda bumburu e tu yoro nel to ngai go yani defile ta de mbojen gasis ne i defile ke takum nge kombi to mbayen ngini tawa go tini i ronel ke bo ngay nina to go tino adi yake i girji lamara ke bo ke kembe ke jamenat lata jake minister ya sante publik tu adi minister ke yan kula ke sodoroga wo ba tamoy ran kelana te ke lo kloni ndan di dot na relief international ade bola ndo mercredi kem lo ko sayani ndan di dot na hotel la residence ni tava inden gir kingenaran klabar ne atelier ni
Rini ne ta projet ta. Projet ke kade tarop kuma jitu. Tam kade degingan ne yani dawa kie kajin de indulko mandang ni.